0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Knuti Hoshel In Utsri Atzam Katek Utveri Atzam Ksashri Utsayil Has Katseli Nikri Utsalihri Utsayil Man Ustari Wekokisash Pari Uleu On Pari Mes Nahkik Yakub Iwiri Rihunchek O Shikin Rech Ktat Benik Chutat Beh Bawe Tsihri.
2: Lucas capítulo 15. Konohelri Eachtok Ilpuak Eriach Makib Kekibu Kochruk Aresh Kitata Behriare Katekuri Ri Efariseo Ri Eats Ibanelab Kewishwatik Kikibir
3: Wehunachiri Kyukulah Yah Makib Katekuri Kwakuk Riare
2: Katekuri Kubir Chkech Wehunzihobelil Ri
1: Hachinchi Vechri Ischewe Ek Ohunok Al Uchir Kategori Ksach Hunchkech Lamankiuyata Kanogri Humuch Melech Lahuk Parits Inalikuleu Arechk Beche Utsukushikri Hunches Sachik Chikatena Kurikulok Aretakchi Kuriko Kuya Ulok Chori Uteleb Rukki Kotemal Aretakchi Ktsalih Chorachoch Kiumulih Konoheli Erachil Shokoheri Ukulha Kategori Kubichkech Chishkikot Bauk Rumal Recheri Inshin Rikri Hun Nuchirches Sachik Kimbichivech Cheshokoheri Koni Malaki Kotemal Chinachikah Rumal Shahun Ahmak Chikukeshukush Chuach humuch belechlahuch e utstakwinach cheman rahav shiktach kikkeshkikush. On hachin hunishok che kolahuch upwak drachma. Kategori wekusach hun cheman kutsichtari ukantil. Kategori man kumestari rachoch. Tekuri masibalah kutsukuchtach chik atena kuriko. Aretachchi kuriko. Ki umulihri rachil eri ukulha. Kategori kubirchkech. Chishkikot mawuk. Rumal reche sin rikri hunupuakche sin sacho. Rumal kuri kimbichivech. Kalash riki kotemal chikiwachri e ángel erechri Dios. Rumal shahun ahmak chikukeshukush.
2: Shokuhe kubir.
1: Hunachi eko ke bukohol. Richakshel kubichrechri utat. Tat, chay abmari nuhastak chechwechbalri in kolik. Kategori ritata kuhachri uhastak. Richakshel kumolbi ronohel rihastak rech. Ekbeu big pahun nachtinamit eman usta usachiku ban ri uhastak. Aretakchi sachitahi nachchi ronohel rihastak rech rumal. Kpehun vihal pawetinimitri. Kumahihu rakik kash. Kbeche upatanashik hunachi chek oparitinamitri. Riare kutakubi patakri ruleu arech ki uyuk uhetak ak. Riare krahweta kunohisahu pamru ritak omche kiktih ritak ak. Kategori mankota hun kia ov chrech riare. Kategori parechwi kuchomah pariranima. Ehoropane ri e upataninel rinutat chekosi balakiwa. Kategori ri in waral ri kinkamche numik. Ri in kinwah kinwalahubik kinbenaruk rinutat. Kategori kinbihnari chech. Tat shin makun chuwach rikah echawach riat. Kamikri mantakalta chik chwich chekabih ak ohol chwech. Chabana ba chwechri in, inhunch kechri e apataninel. Kualahik, kelubik, kbeubiruk riutat. Aretakchi nahk ovi, krilulok riutat. Krok ehu wachri uk ohol. Kshak inik, kukyakrib chukul, kategori si balah kuk aluh. Ruk ohol, kubih chrech. Tat, shin makun chuwachri kah, echawachri at, kamikri mantakalta chwich kabih ak ohol chwech. Kategori, riutat kubich kechri e upataninel. Aninak, chik ama ulok hun autzalah atziak, e chikoho chrechri are. Chikoho hun mulqab chori uqab. Chikoho ushahab chrechri rakan. Chik ama ulok hun alah chong wakash, chich olo, chuhvok ba, chakabanani makih. Rumalche wehun nukohol ri, kaminak. Kategori, shkastahulok. Riare sachinak. Kategori shriqitahik chihumul. Kategori shmahtah rinimakih. Riname alu kohol ko pari uleu. Aretakchi katsalihulok enakachik owi cheriha. Kutari kohom, kutari shohoh. Kusikihunch kechri ahpataninel. Kategori kutachrechha.